0: Rádio Moçambique se fala.
1: Anya kuva Rádio Moçambique estabeira zizuno na mabasa tundi matu na malongero kisena. Lero kupita kwansiku makwera na sifemba tanda ino ya maluwa. Cheka chino chapi kupiru makumawiru na pi tanda atu. Pero brefe mpaka nzizi ukutawane tumispanti na fampangwa. Tinga mati na zava za muno mprovincia sofala. Buka pepe na seika pizu isu. Apo ukakwana tanda atu ni mhangwa za misasi jornal da manhã. Kera kutusera mapini mashano tivi mhangwa malongero matatu. Tinga mala kufa tinabwera na pizu isu. Tinga mana zika nyimbo zatu mpaka ofemba. Ofemba tinava mhangwa. Tinga mala kuzivu mhangwa zatu tinabwera na pizu isu. Tinga mani nyimbo zatu za mapanganano. Zinanga diri joki sombi Marcelino Viola Lukumichini. Tukufunda kuti siku alero ikale siku ya Didi Kakamwe. Siku inango ya basa lero siku ya G3.

0: Ndimo manezanga, tava nyimbo kuria kakama nzanga kalonga hapa kuti akava mpepo. Apo tepa ndukrupiririo kuti mpepo yache ya zambazika nzanga.
1: Ndimo mwene ndonyo pano ndikaluma jojojo na njinda vina kazi njikeni.
0: Pepe ndipi nafunika puna makariru watu. Natangwifi tingava mpepo tisafunika tichite manejo tera kuti tivyo kupisiru wapangono pepe sapeza pikulubene kuna makariru watu.
1: Ndimo mwene vesere leru tikulonga natangu insolo wadidi kakamwe makamaka kuli ya pali nasika. Na nji nsola twalero isaendera makamaka kunaweni mwenye mpyadidi kuti imwe anyakubala muonere na pyananu muonere apalyanu muonere askananu pazizi zinango wawene salonga kutia mewanga ngabe kunitikana tai mewanga ngabe kundionera tai mpapu ndinabuka ndinabwerera mangwana mewanga ngabe longa tai mpyadidi kuti anyakubala mukale nzizi nseni mumuka kwera makutwa apalyanu askananu no tere kuti awene afunze awine
0: ndimo mwene nzanga anyokubala ande asafunika kale pambuto kutoma mbakaonera na pia nao mbakatuonera ife ninga pale nasikana na thangwe panzizo nango ashomale atwasha asativunza kuti tende kupwandu uku nzizi ndiwo tayo mbwenye imwe ninganyakubala musafunika mutivunze musafunika musanziki midida kuti nzizi ushu khabe munthu anabuka tape pepi pinapeza pinapeza makhaliro athu ife kondo pinapeza manyerezerero tunatangu ivi pano tisakana na nzizi ukulu mbitikagona kunja kungacha tikusasanyika kwenda kumbuto ufunzi tisakala andu akudziwa pindu kulupeni zanga
1: jipange basi tangwanji tisaona kuti apale azinja sabuka na chamasiku
0: ndimu mwene zanga panzizu nangu sakala nditsenzo pondo na shamali atu asakala na ife asha asati vunza kutitende kasinzeka ife tisakala mtima joko na kufuna kasinzeka basi baba hafuna kumvera pa nyumba tayo anthweni tepa pa nyumba panango ndi akulu kuti asati vunzambo mafala didi ife ngafuna kuwavera kweni ta panzizu nangu asakha shamwali ntundu shamwalo na ife asati nyengerera kuti ife tindika sinzike uku nzizi siwo tayo
1: anthu peno apale peno sikana asachita pepyo sagumana balala munseo mbaka kumwa pindu pya kulezeresa nangu mbaka fumali awena saita pindu kuti ife tingaona ngabe komerwa tai na njini pindu pya kusukwalisa kakamwe zizi neyo kusafunika kuti awena funze akhale pa nyumba akhale na abale na nyakubalao tuwere kuti mangwana awene akhale anthu akulemezwa panzinda inakhala wene
0: ndimo mweni zanga apa iwo alonga fundu bozi kuti andi kwato kuti ndinyerezere pikulu kakamwe walonga hapo kuti panzizi upanango chiti saona pale na sikana mbakamwa pindu pakulezeresa mbakhala munseo balala kuona kwa unowe mangwana angaenda kumbuto ufunze anaenda kalongaji
1: nzanga iye nkalonga chinthu tayi anawazira basi na nji iye aneta manungu aneta alina chitulo uku mangwana wene anakhala na chitulo nkhabe kubva piri kulongiwa na mfundisi tayi manungu ngwananeta anakhala memu masi wochi na nji pili pidamweo zulu pidafumali pili manungu basi
0: ndimo mwene

0: dzanga tisakhanenga pyama yakunetesa manungu iwa safuna kume iwo manzizo kuti manungu akufuna puma iya kugumanika kumbuti ofunzi khabe chinaveiye khabe chinachitaiye panzizo nango tamusiwa nsala na thangwi yakuozira babwezo toko kunyumba kuna apayo nsene asafunika kuti akwate kuti ana akhulumbanye makhaliro awo na thangwi ni makhaliro aneya lero alikugona munsewo lero kupita chinzizu zinji munsewo mpaka kunda khala pa nyumba mangwana sapasa mikanzi mizinji
1: ni mumwene ndoni mafala kuria kakamwe safunika kuti aphale nsene asikano nsene akutibvesera nzizi uno atowere mafala neyo nanji imwe mungafuna mangwana muonerwe ninga anthu mungafuna mangwana mumalisire kufunza mukhawe mafunjisi madotori mampulishi safunika kuti imwe mulemeze nzizi wanu nzizi wakugona nzizi wakufunza nzizi wakusenzeka muvesere pile pinapangemwe na nyakubalano na njitepa imwe munakhala aphale akuriya kakamwe pachisa
0: ndimo mwene zanga makani yande titikuwachita muno mu studio radio Mosambiki talonga ife tikufunjisana na thangwe nsolo wakuriya kakamwe nsolo makamaka ulikuenda kuna ife ningaphale na sikana
1: ndimo mwene mafala adidi kakamwe lekani kudwala kuti ishi ndi programa ya ndina wedi pano ife tisafunza tisafundisana tisavina ife tisaita pindu pizinji pyakusiyana-siyana na tenepa tendeni kave pindi yathu ya ungumi kulonsene timizi tinaza pontho
2: bwera niko pakati pa pindi yathu ya ungumi kulonsene zoni kuti pakati pa pindi munatibukana ine xamwali yanu Alice Julio pansiku wa lero ndinonga na thangwe ya ndine bosi ina zina ya nyampwanda malaria Nyampwanda malaria isasosa na thangwe ya imo inachemerwa anopheles zisaoneka mkati mwa nyumba mikachomba ana ng'ono na anthu akulu na tenepa awene asathapula nthenda iyi tinaziwa tani kuti munthu anayo nthenda lengana ineyo manungu asapisa msolo usapha kazinjikene ngabe akwanisa kufamba mwadidi mwene mabondo asatematema na pinango pyakusiyana-siyana tinathuna tani nthende ndinga nyampwanda malaria nthende ndinga nyampwanda malaria isathundwa na kuchita unyanyi tafunika kuti ife tichwayire kazinjikene nyumba yoti kuti kukhonde khale na imbo pontho tifungule majanela tigone mangaraji pontho tiphatise basa pyonsene pire inathawisa imbo pepyo na pinango ndipo pinafuna kuchita kuti ife titunde nthenda ndingana ineyo pontho safunika kuti ife tigwande tsanga zinakugumanika mkhundukhundu mwa nyumba tifungule njira toere kuti mazi akulimira toere afambe mazi akuthipa ndipepo pasabalana imbo nanji safunika kuti ife tichite unyayi mbuto ndingana zezo toere pakhone kugumanika na imbo tayi mbiyadidi kuti ife tichite toere kuti ife titunde nthenda ndingana ineyo basi anzanga ndinatimisayana pano na pindi yathu ya ngumi kulonsene mveserani programa
0: tamala kuva phindi ya ngumi kulonsene phindi ishi yatikwata kuti ife tinyerezere pikulu na thangwe ya makhaliro athu ungumi wathu ngagumanika uli mwadidi ife tisakhala anthu akuthambaruka sakwanisa kwenda ndulu mwapiri pinabvalive pansiku pontho tisakhala anthu kuti manyerezero athu asakhala manyerezero adidi
1: ndimo mwene na mwenemo koyani ungumi wanu sambani manja mungabuluka munchimbuzi mungafuna kudya itani unyayi wa manungu sapulani sisi chekani ngole nanji pinthu ninga pepyo saitisa kuti ife tikhale na ungumi wadidi mbwenye lekani kudwala kuti lero tikulonga na thangwe nsolo wadidi kakamwe kufamba cha masiku makamaka kuli aphale na sikana zoni kuti mungaita pepyo nsiku zonsene manungu anu nkhabe taira mwadidi tayi manungu asanete musathapula nthenda zizinji thangwe nsiku zonsene muli kunja muli munsewu mphepo pinthu pizinji pisakumanika munsewu mphapo nsiku zonsene mungakhala mungabuka cha masiku ungumi wanu ngabe khala wadidi tayi
0: ndimo mwene zanga avesere ziwani kuti akhale apachisa asafunikambo akhale mboduzi mbakabesa kuti ningaphale na sikana tisiye nsambonowo wakufamba chomasiku tisiye nsambonowo wakubuka pa nyumba uku nzizi siutayo ipo safunika kuti pa nzizi unango imwe ningakhale apachisa akuluakulu apachisa mutibvunze tera kusiya nsambonowo wakufamba chomasiku na thangwi mangwana na mkuchono anafuna thabuka ndife basi ene ningaphale na sikana tayo chise chisakhambo mbachikathabuka sipedidi tayi kuva kuti mphale wapanango nsikana pachisa panangu agona museo panangu achita susudeo pepe saka mpangwa za kutukalisa kuna pachisa na ipo pachisa nsena safunika achita pensene tera kuti akulumbanyi makaliro atu ife ninga pale na sikana
1: safunika mbu kuti ife ninga apale ife ninga sikana tia vesere na nji panzizi zinangu akulu akulu apachisa salonga legani itapindu ninga pepe usinsambu wadiditae mbwenye ife tisava ukumbiti pwaza pepe usinsambu wadiditae tingafuna kula moda mnafunika tingafuna kuti antu atilemeze safunika mbu kuti ife yale meze.
0: Dima mwene zanga, avesere kumbukani kutiprogramatu yu sasugulero na Manu Santos Golonga.
1: Na chipezu cha UNICEFI, pabos peni na transporti municipal ya pano papira.
0: Ifembo tafika ukumapetu na programatu ya nsiku ya lero, programa ishi ya Gaka Motu na njifi tafunza mbitika fugi sana munu mstudu ya Radio Mosambiki.
1: Dima mwene kakumanika pakaluta ndife pano, ini ndini Jessica Maria.
0: Pabos peni na Antona Raush.
1: Akagumanika kumichini mbaka ikira nyimbu na pindi za kusiana siana, ndi mana Eva Shisapa. Tati kulimonsene, salani mwadidi.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpurukiri kuna nguva jirikita shanu kana 17 horas waro ngatishize masoko panguva ino. Panguva ino masoko ngondimi yochinda waro kuverengwa ndi João Sacramento. Nyika iyo Mauritania ndiyo yaza kosungisa ngopatra kuda kwenda mbiri poivoneka ushamwari pakati po nyika mbiri zvida kunanga Mauritania pomwe no nyika Msambiki. Izvowari ndizvo zvakadi zvaziviswa nyamasi kumaputu ndi mutumwa wa mambo omunyika iyo Mauritania va Hussein Najid shikamwe vachihwa ndi mambo oino nyika Msambiki va Daniel Chapo. Mukuru mukuru vaya vokutumwa kuvira ku Mauritania venga nosoko rokuti kunodikana kuvangiswa ushamwari norobesirano pakati ponyika mbiri ichi kudarika mu isoko lava kamambo omunyike Mauritania va Mohamed El Ghazouani. Mutungamiriri vaya vachiukichira kuti nyika Msambiki no Mauritania irikuwanika no ushamwari kuvira ngo pa imbi yokusunungura ino nyika yo Msambiki. Mutengo unopindiri jazana lo zvirongwa ngo zvinozobese hono mari kumutundu okushitongera o ulongwe ku Angonia mu provinsi ya Iotet izvowari mukati mukushandiswa kofundu yobudiriro mumutundu. Mutengo uwari o zvirongwa urikutatija kunyengejereka kwazvo kukaizwa mizaniso nogorera pera kwapi kwakava kuchibese hwango mari mutengo o makuma nomwe no zvirongwa zviri basi kuitira zona izvi umambo okumutundu wo ulongwe urikuwanika no mamiri yao matatu no makuma tantatu o mazana o mamitikari kuitira kubesera zvirongwa zvidoko pomwe nozvimweni zvapakati. Mutungamiriri o vila yekuchitongera iyo ulongwe va Evaristo Fidelis vananga kuti chikwata chiri kuwanika chichitungamirira kushandiswa komari iwari chiri kushanda panguva ino mukuda kuzemena ngopatsva zvirongwa zvazvishingwiniswa kuitira kuti zvizvi besi hwango mari mugore rapera. Va Fidelis vananga kuti mabasa omalimwa okufuya shavo pomwe no okuwashira vavakachi kudari no nyumba jokuraririra ndi jimwe mutavi jekunyanya kulingihwa kuti chizove chibesehwa ngofundu yobudiriro mumtundu. Muchona ohondo yokusunungura nyika Msambiki narizve pakati poshikwata chovaya vakarura Frelimo va Mariano Matsinya vananga kuti kuizwa kwamusongano nokuti mukoka wachigumi nokutungamira imukoka mukuru omuno munyika Msambiki vakuru va Frelimo unozova mukana okuti vazowa nekuvangisisa rubatano mukati mo ichi chisungu. Mukuru mukuru vaya va Frelimo vari kubuya kazinji kwazvo ngokuizwa kwamusongano uware munjiku makuma viri na imwe dakara munjiku makuveri na nhatu jumwe chakatutu undari kugara mudhorobha rochimoyo muprovinsi yomanika vachiti musongano u unozova uchizovangisisa kamare kubatana ko vaya vari kuwanika mwa Frelimo. Mutengo unoita gumi novantu vasere ndivo vatamika zuro ngondava iyo ndeke ndeke yomavu yakavoneka kumutundu okumavazuva kakusiko Japan. Kudali masoko avira kuvatungamiriri zvikwata zvokununura vantu zviri kuwanika panguva ino zvichishanda kuitira kuti zviwane vari vese vantu vangatozotuka vabojeka novapenye. Gorokota rokutanga romunyika yeJapan vaSamai Takaishi vagondisa vachiti zvikwata zviri kuwanika zvichitakanura vantu zvinozoshanda nosimba resepo kuitira kuti vantu kamu vachipenye panguva ino vave vachiponeswa. Aya imasoko opanguva ino ngondimi yochindawo.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini uhwaro opanyumba tinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka mulomo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaka chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti